Banjarmasin. Selamat hari Senin, di akhir bulan, di tanggal 31 Agustus 2026. Aduh, kayaknya Agustus nih lama banget ya. Tapi gak berasa kita udah di akhir bulan. Kalau mudah, hari ini ditemani sama Zia ya pagi ini selama 3 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 11 pagi, 11 siang. Kita ketemu sama DBS Koran Pagi. Ditemani dengan informasi nantinya, dengan single-single yang udah Zia siapin, playlist yang udah Zia siapin biar semangat di hari Senin ini walaupun akhir bulan. Tapi biasanya kayak rada-rada seneng gitu ya, karena ini kayak hilal-hilal gajian tuh udah kelihatan gitu kalau ada di hari-hari ini. Tapi biasanya kalau misalnya di akhir bulan itu kayak dompet makin menipis, nggak tahu mau makan apa hari ini gitu kan. Gajiannya masih besok gitu. Biasanya ini udah yang bawa-bawa bekal atau yang kayak udah yang hemat-hemat gitu. Buat lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi mau ke tempat kerja, mau ngampus atau mau sekolah mungkin, kayak gitu ya, hati-hati di jalan ya. Kabutnya lumayan tebel pagi ini. Tadi Zia juga ke studio juga lumayan agak merusak pandangan karena kayak lumayan tebel kabut pagi ini. Jadi jangan lupa untuk pakai masker ya semuanya ya. Jangan lupa untuk maskernya dipakai. Terus juga kacamata, kalau misalnya lo kayak bermasalah dengan mata, kalau misalkan agak gak nyaman kayak gitu sama mata lo, jangan lupa untuk pakai kacamata juga. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, patuhi peraturan lalu lintas. Sebelum Zia kasih informasi di pagi hari ini, ada playlist dulu buat menemani lo di pagi hari ini. Kita dengerin dulu ya satu single. Ini ada penyanyi, sebenarnya dia tuh terkenal banget di TikTok gitu, tapi mungkin lo nya kayak rada-rada tidak familiar dengan lagu ini. Tapi Zia mau kasih tahu karena ini salah satu single yang seru banget, kayak tipe-tipe era butterfly gitu. Ketika lo suka sama seseorang, ketika lo kayak naksir sama seseorang, cocok banget buat didengerin. Let's enjoy.

Di bias koran pagi, kamu udah tadi ada satu single dirinya Tulus dengan Teh Hijau. Seiring populernya olahraga trail running di Indonesia di beberapa tahun terakhir, ya memang ini pelari-pelari culture. Hobi trail running itu tentu tidak asing dengan event yang satu ini, namanya adalah Ultra Trail du Mont Blanc atau UTMB. Itu event trail ultramaraton paling bergengsi dan paling kompetitif di dunia. Dikarenakan event yang dihelat di Chamonix, Prancis itu jadi tujuan semua pelari trail dari seluruh dunia. Jadi UTMB tadi biasanya diadakan di sekitaran bulan Agustus atau awal September setiap tahunnya. Jarak atau kategori paling jauh di event ini tuh adalah 171K dengan total elevasi mencapai 10.000 m. Untuk jalur terjauhnya itu peserta diharuskan berlari mengelilingi pegunungan Mont Blanc yang berada di 3 wilayah sekaligus, yaitu Prancis, Italia, dan Swiss. Batas waktu ditetapkan untuk menyelesaikan kategori ini itu adalah 46,5 jam. UTMB sendiri itu diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2003. Sejak event pertamanya, rekor UTMB itu mencatat pemegang tercepat gitu ya, itu oleh Jim Walmsley di tahun 2023 yang membukukan waktu 19 jam 34 menit 43 detik, yang merupakan pelari Amerika pertama yang berhasil memenangkan ajang prestis ini. Berdasarkan catatan waktu yang dirilis dalam website resminya, pelari-pelari elit itu umumnya membutuhkan waktu sekitaran 20 jam untuk menyelesaikan jalur terjauh di UTMB. Sementara rata-rata peserta itu memerlukan waktu 32 hingga 46 jam dan harus siap menghabiskan malam di alam bebas. Sejak pertama kali diadakan di tahun 2003, UTMB itu hanya diikuti sekitar 700 peserta. Sementara di tahun kedua, pesertanya sudah meningkat hingga 2 kali lipat, dan di tahun 2024 itu mencapai lebih dari 2.000 peserta. Dengan meningkatnya jumlah peserta UTMB dari tahun ke tahun, UTMB pun menetapkan aturan kualifikasi. Salah satunya adalah untuk bisa mengikuti ini, calon peserta itu harus menyelesaikan seri perlombaan yang masuk dalam kualifikasi UTMB yang ada di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik. Nah, kalau misalkan berhasil menuntaskannya, itu peserta diberi jaminan untuk tampil di UTMB World Final Series, dan hal ini juga memicu pro kontra di kalangan peminat trail running dunia. Untuk di tahun ini sendiri itu sudah dilaksanakan kemarin, kalau udah sekitar di pertengahan Agustus gitu ya, dan ada beberapa pelari dari Indonesia yang bisa mengikuti kompetisi itu. Salah satunya adalah Taufik Hidayat, terus ada Cindy Gula juga. Aduh, itu kayak cewek-cewek kecil tapi nggak tahu kakinya terbuat dari apa ya, kok bisa sampai finish dengan waktu berapa jam ya? 36 jam kalau tidak salah. Nah, serunya di ajang UTMB sendiri itu adalah lo harus lari gitu ya dengan batas waktu tadi, dan itu tuh menyusuri tiga provinsi, tiga negara gitu, yaitu Prancis tadi, terus ada Swiss juga sama Italia juga kayak gitu. Jadi kayak memang salah satu mimpinya para pelari gitu mungkin ya, untuk bisa masuk ke ajang UTMB sendiri. Dan di ajang UTMB sendiri tuh tidak semuanya bisa gitu. Jadi sebelum lo bisa mendapatkan tiket UTMB, itu lo harus menyelesaikan beberapa apa ya, kayak syarat gitu ya. Lo harus mengikuti harus berapa kilometer dulu kayak gitu. Pokoknya agak susah untuk dapat memenuhi, untuk dapat tiket gitu ya, untuk bisa lari di ajang bergengsi tersebut. Aduh, ini gue yang larinya atau olahraganya kayak males-malesan banget gitu ya, 5 km aja tuh kayaknya sejam. Tidak bisa sepertinya ya anak-anak jompo ini kayak gitu. Tapi oh ya, tapi banyak banget juga di ajang UTMB tahun ini tuh banyak orang tua kayak gitu. Jadi kayak fisiknya memang kuat mungkin ya, udah lama lari. Jadi banyak orang tua juga, enggak harus yang muda-muda gitu. Orang tua juga banyak banget dan itu keren banget. Itu tadi informasi pertama, kalau muda jangan lupa untuk olahraga. Tiba-tiba banget jangan lupa olahraga.
Jangan lupa untuk olahraga ya, walaupun lo nya mungkin ke olahraga cuma 5-10 menit tiap hari, cuman jalan santai, jogging gitu atau apapun itu, biar badannya makin sehat, biar tidak jompo-jompo banget walaupun kita di umur-umur yang ya, kalau misalnya kalau kata Gen Z sekarang tuh sudah well done. Itu tadi informasi pertama. Kalau mudah nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Ini kita dengerin dulu salah satu single darinya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih di Ajang di Bias Koran Pagi. Kamu ada masih barengan sama Zia juga sampai nanti kelaran pukul 11 siang. Informasi kali ini ada seekor orang hutan jantan dewasa yang ditemukan lemas hingga tidak sadarkan diri di perkebunan sawit warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Kelapang, Kalimantan Barat. Orangutan itu bernama Sampurna yang diduga terdampak paparan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sampurna ditemukan warga di sekitaran pukul 6 pagi pada hari Minggu kemarin dan saat ditemukan itu kondisinya sudah sangat lemah dan tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitas Indonesia langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Mereka menduga karhutla membuat orang hutan itu bergeser dari habitatnya hingga masuk ke area perkebunan warga. Tim gabungan dokter hewan kemudian memberikan penanganan awal di lokasi dan kondisi Sampurna diduga berkaitan dengan paparan asap pekat yang menyelimuti kawasan tersebut selama beberapa hari. Sehari sebelum ditemukan, kebakaran dilaporkan terjadi cukup parah di sekitar lokasi dan saat proses evakuasi pada hari Minggu pagi juga asap masih terlihat cukup tebal. Dan untuk memudahkan proses penyelamatan sekaligus memastikan keselamatan tim, Sampurna kemudian dibius. Dokter hewan itu memberikan bantuan oksigen dan infus dikarenakan orang hutan tersebut mengalami gangguan pernapasan. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan luka terbuka maupun luka bakar pada tubuh Sampurna. Dokter hewan juga mengatakan paparan asap karhutla itu dapat berdampak serius terhadap sistem pernapasan orang hutan. Yang menurutnya kondisi Sampurna itu mengarah pada dugaan gangguan akibat paparan asap, namun pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui dampaknya terhadap kesehatan orang hutan tersebut. Dan setelah mendapat penanganan awal, Sampurna dievakuasi ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitas Orang Hutan di Sungai Awan Kiri. Sampurna akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk untuk mengetahui kemungkinan kerusakan atau gangguan pada paru-paru dan organ dalam lainnya akibat paparan asap. Aduh, sehat-sehat deh ya kita semua, kuat-kuat, sehat-sehat lo semua, apalagi yang kerjanya jauh di luar kota yang harus pagi banget berangkatnya gitu ya. Jangan lupa tuh pakai masker, terus kalau misalkan lo nya kayak nggak terlalu penting-penting banget, kalau misalnya bisa di rumah gitu kan, di rumah aja. Pokoknya sehat-sehat, kita semua kuat-kuat ya sampai bencana, mungkin ya ini bisa dikatakan bencana. Sampai kejadian ini atau bencana ini selesai, semoga secepatnya bisa ditangani juga sama pemerintah kita dan kitanya juga kuat menjalaninya. Itu deh pokoknya kayak sehat-sehat, kuat-kuat, jangan lupa untuk pakai maskernya. Sekarang sudah di jam pertama, kalau udah masih ada 2 jaman lagi nanti dengan informasi menarik di pagi hari ini. Jadi pantengin aja sampai nanti kelaran pukul 11 pagi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One oh 101.9.

Balik lagi di Best Current Pagi. Kalau udah sekarang kita sudah di menit 50 tepat pukul 9. Menit 50 lewat pukul 9. Informasi kali ini ada Dejan Fardiansyah dan Apriani Rahayu yang mempersembahkan gelar juara pada Pontianak International Challenge 2026. Gelar juara di sektor ganda campuran berhasil diamankan Indonesia selaku tuan rumah turnamen Pontianak International Challenge 2026. Dejan Fardiansyah, Apriani Rahayu berhasil menjadi yang terbaik saat tampil pada final di Gor Terpadu Ahmad Yani pada hari Minggu kemarin. Mengalahkan wakil Taiwan yaitu Lin Shenmen dan Sun Liang Qing melalui laga 3 game sengit dengan skor 19-21, 27-25, 21-19. Kemenangan ini sangat berarti bagi Dejan dan Apriani dikarenakan mereka baru memulai tandemnya seumur jagung, dan turnamen ini juga turnamen kedua mereka semenjak dipasangkan. Chemistry dan kekompakan mereka pelan-pelan bisa teruji. Kemudian Dejan juga yang pernah menembus peringkat ke-10 besar dunia bersama Gloria yang tidak masalah memulai dari nol lagi. Ia juga tidak keberatan disandingkan dengan Apriani yang lebih senior tetapi masih orang baru di ganda campuran dikarenakan peralihan dari ganda putri. Sementara bagi Apriani, gelar juara di sektor yang baru ia geluti ini bisa menjadi modal percaya diri. Tidak cuma itu, peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 di sektor ganda putri bersama dengan Gracia Poli juga berharap akan kebangkitan di sektor ganda campuran. Sektor ganda campuran Indonesia itu memang sedang banyak banget diuji sejak pergantian pelatih hingga kasus match fixing yang seret prestasi. Kalau udah bukan tidak mungkin bersatunya Dejan dan juga Apriani membawa gelar juara ini akan menjadi awal titik baru kebangkitan ganda putri yang akan dilatih Nova Widianto. Itu tadi informasi di jam kedua di edisi Koran Pagi hari ini. Nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Kita dengerin dulu beberapa single atau playlist yang udah Zia siapin. Let's enjoy.

0: Maybe that initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Yes, yes, yes, ramen, yes. Tangan kanan, oishi, oishi, oishi, ramen, yes. Tarik lagi, luruskan kenyal, ramen, yes. Semoga rasa otentik.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Your music, your station. 101.9.

0: ada Taylor Swift dengan Cruel Summer. Kalau udah yang bawa kita ke menit-menit akhir di BS Koran pagi hari ini. Edisi di hari Senin akhir bulan 31 Agustus 2026. Sekarang sudah di menit 52 lepas pukul 10. Sudah 3 jam ke belakang Zainya nemenin lo semua dari tadi di jam 8 sampai sekarang kelaran pukul 11 pagi. Semoga informasi hari ini bisa berguna. Semoga informasi hari ini bisa menambah sedikit informasi di akhir bulan ya. Nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Jadi kalau misalkan lo gabut hari ini gak tahu mau kemana, jangan ganti frekuensinya karena kita masih bakal mengudara sampai nanti di jam 11 malam. Jangan lupa untuk dengerin Koran Pagi di setiap hari Senin sampai di Jumat di jam 8 sampai di jam 11. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Zia pamit dulu ya. Kalau mudah kita ketemu lagi di kapan-kapan hari. So keep setting only in the best Wallen FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.
1: Oh boy.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi
2: nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Your music, your station. 101.9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Your music, your station. 101.9.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food 101.9.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku.

0: Menti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemanti senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your 101.9.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kangen lagu-lagu lama?

Klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. Neo Klasik 101.9 FM.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: I like music. Rock and roll. Alright, ready? Mm-hmm. That's right!
10: Same songs over and over. Your name.
11: Here. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: One oh 101.9.

0: Rasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Check these out.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good.

0: sedap.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Attention radio station.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
2: Mau di jus lagi?
5: Mau.
2: Nyajiin di jus cepet, nggak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kangen lagu-lagu lama?

Ada single from Nicki Kalomuda with Every Summertime. Hai, buat kalian yang baru aja streaming di www.tbs1019.fm, gue ucapin selamat datang di cerita malam hari ini. Buat yang sekarang lagi kondisinya bagus, kondisinya gak bagus, lagi sakit, ataupun moodnya lagi berantakan, mudah-mudahan dengerin lagu-lagu yang udah gue siapin malam hari ini bisa bikin mood kalian jadi lebih bagus lagi kalau muda. Apalagi dari tadi lagunya yang lumayan ngebeat ya, yang bisa bikin ya sedikit bergoyang-goyang lah, kalau gak badan minimal jempolnya lah kalau muda ya. Setelah Nicki, gue punya single from Tiara Andini kalau muda with Gemintang Hatiku, spesial buat kalian malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

Di tengah suasana dan cuaca Kota Banjarmasin yang sekarang lagi tidak baik-baik saja, kalau mudah gue hadirin lagu-lagu yang bisa pasti bikin kalian senang malam hari ini. Apalagi single yang satu ini yang menjadi theme song gue. Ada Zila on 7 with Lia, Lia, Lia. Spesial buat Lia yang ada di sana. Terima kasih sudah menemani sampai saat ini. Sehat-sehat ya.

kalau pakai pesawat Malaysia nih ya, itu katanya cuma butuh 12 detik saja untuk bisa mengangkut 6.137 liter air untuk ngebantu kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Nah, ini pesawat yang dari Malaysia ini cuman butuh beberapa detik saja ya, cuman butuh 12 detik saja buat memadamkan. Kalau misalkan nih kita berandai-andai Indonesia punya satu aja ini, sepertinya masalah kebakaran lahan dan juga hutan di Kalimantan ini bakal selesai deh kalau mudah. Nggak bakal berlarut-larut seperti ini deh. Dan malam tadi udah pasti udah pada lihat kan di sosial media juga, di Palangkaraya di dekat jembatan Tumpang Nusa juga sudah mulai banyak titik apinya, dan udah ini udah besar banget dah apinya. Kalau udah ini akan menjadi ini lagi, akan menjadi masalah lagi, bakal banyak lagi asapnya, bakal lebih tebal lagi dari yang kemarin-kemarin. Ini pesawat amfibi, kalau mudah, amfibi bombardir CL415MP milik APMM Malaysia yang dikerahkan ini kemarin waktu memadamkan karhutla di Sumatera, kalau mudah. Pesawat registrasi M7102 melakukan water scooping di Sungai Lumpur, Sumatera Selatan, dan mampu mengambil sekitar 6.137 liter air hanya dalam waktu 16 detik. Nah, dari pengambilan air sampai kembali ke titik api, dan penerbangan tersebut memakan waktu sekitar 7 menit saja. Kemudian air dijatuhkan melalui metode waterbombing, dan untuk yang pasti untuk membantu pemadaman kalau mudah. Ya, itu tadi. Dan katanya harga pesawat ini setara dengan 2 hari biaya MBG di Indonesia. Gak apa-apa. Kalau misalkan 2 hari, 1 minggu pun gak apa-apa, gak dapat MBG. Yang penting bisa kebeli pesawat dan bisa selesai masalah kabut dan asap ini kalau mudah.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

Selamat malam dulu deh, gue pengen sapain buat kalian yang baru aja gabung di Cerita Malam, yang baru aja mendengarkan di Biasa FM. Cerita Malam masih berlanjut 45 menit ke depan kalau udah sampai jam 11. Terlihat di luar tidak terlalu berasap ya. Nah, tadi malam nih kalau udah

baru pulang terus di rumah sebentar, paling cuman waktu gue pulang itu suasananya atau keadaannya di luar itu tidak berasap, tidak berkabut dan tidak berasap. Nah, pulanglah gue di rumah itu mungkin sebentar 10-15 menit lah, terus gue keluar lagi buat ngisi bensin. Nah, pas waktu isi bensin ini tiba-tiba aja suasananya itu jadi berkabut dan mencekam. Kayak ini ya, acara horor ya. Berkabut banget, tebal banget, dan secepat itu gitu loh perubahannya dari yang bersih banget waktu gue pulang pertama itu sampai gue berangkat keluar lagi tadi malam, itu tuh cuman berjarak sekitar 15 menit dan itu langsung berubah drastis. Kalau udah gelap banget, udah pekat banget, dan memang gak bisa diprediksi gitu loh. Maksudnya kayak ini nih, kalau di Jalan Dahlia kayaknya bersih-bersih aja, gak ada berkabut nih. Tapi nanti kalau pas pulang, gue ngelewatin Jalan Ayani, nah disitu baru ketahuan tuh, baru yang biasanya kabutnya tuh udah mulai tebal gitu loh kalau udah jam-jam segini. Kadang tuh udah mulai maghrib tuh udah mulai tebal. Tapi hari ini tadi dari berangkat gue sampai kesini itu alhamdulillahnya nggak terlalu ya, maksudnya mungkin lebih ke tidak ada sih, tidak berkabut, tidak berasap gitu. Tapi nggak tahu nih nanti pulangnya seperti apa. Dan ternyata nih kalau mudah kualitas udara ini adalah 10 kota di Kalimantan dengan kualitas udara yang terbaru di tanggal 31 Agustus atau hari ini per jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi yang paling tinggi, yang paling menjadi perhatian serius itu adalah kualitas udara yang ada di Sampit kalau mudah, itu mencapai 768. Disusul Pontianak 346, kemudian Banjarmasin di urutan ketiga kalau mudah 280. Kemudian ini berdasarkan levelnya ya. Level Aki. Aki itu adalah sebentar. Dan loh kok jadi Banjarbaru 61 ya? Yang paling parah malah Banjarmasin, tapi menurut teman-teman yang ada di Banjarbaru, kualitas udara di sana untuk beberapa waktu ini, beberapa hari kebelakangan ini cukup parah katanya. Kemudian disusul Kota Bontang 55 dan City of Balikpapan di posisi ke-10 sama 52 angkanya. Dan itu di level sedang. Yang paling berbahaya ini adalah di levelnya Sampit karena lebih dari 300 angkanya, 768. Nah, jadi untuk warga Sampit mungkin ini sangat ini ya kondisinya di sana, yang pasti udaranya juga sangat jelek, tercium bau asap katanya, terus jarak pandangnya juga yang sangat pendek, dan ya mudah-mudahan sih cepat ini ya, cepat hilang ya, kalau mudah cepat padam, api-apinya juga dapat pertolongan, juga dapat perhatian juga tentunya. Dan angkanya bisa menurun nih kalau mudah di level yang baik hijau. Kalau level baik itu hijau, kemudian sedang itu kuning, kemudian ada warna orange, ini tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kemudian ada kuning, ini apa ya, di tengah-tengahnya kuning sama orange apa ya, kuning orange, terus oranye agak tua, ini tidak sehat. Kemudian ada warna ungu, sangat tidak sehat. Kemudian yang terakhir itu magenta, sangat berbahaya atau berbahaya. Nah, di Sampit itu warnanya itu magenta tuh kalau mudah. Kita di nomor 3. Kayak gini aja rasanya udah pengap banget, kayak gimana teman-teman yang ada di Sampit ya. Ya ampun. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu kalau mudah. Kalau kalian dengar beberapa hari ini siaran gue ya kayak gitu terus, mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan cepat sehat lagi Kalimantan kita. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya lagi melihat langit birunya Kalimantan.

panjang deh kisahnya kalau berkisahan lawan Lia nih. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Ketemu lagi ntar besok kalau mudah, hari pertama di bulan September. Sama-sama berdoa yuk, mudah-mudahan September ini menjadi bulan yang benar-benar seperti yang kita inginkan. Banyak rezekinya, diberikan kesehatan, lancar juga usahanya, lancar juga ibadahnya, nikmat ibadahnya, amin. Dan apa yang kita rencanain di bulan September nanti bisa kita realisasikan kalau mudah ya. Oke, saatnya Dokter Rian pamit, sudah pas jam 11. Selamat beristirahat buat semuanya. Terima kasih buat yang sudah streaming, terima kasih buat Anda yang sudah menemani saya malam hari ini. Ya terima kasih lah. Terima kasih juga buat kalian kalau mudah. Keep station only on the best 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

0: tahu?
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Only one station.
10: I love you.
11: I love you.
12: Number one hit music station.
13: 101.9 FM.